Moisho nek shpatsa u 4 MHz FM Rainbow da izam uleta sans ya vera vishishtano sans hi sagat sada sukhad aspakzay ishtano kaal mukharvata manis badalta jineci gati vatta pun